Yawusu. Nanka yekendi pemu mabrofuwa. Nanka mwai unaseneme. Anasa yekendi pemu aretofuwa. Nanka mwai kwa alebedi mechi. Nansu shende. Nye rati.

Iya. Sinema. Sinema udah dia. Kita brand su kita warna lagi sih dia no. Tapi ni aku dah ini dia brand macam ni. Yang begini apa pun pasal dengan aku ini. Kita mahu anak dua kau anak dua betul sih sih dia ni yang jawab su. Tapi tu nama dia nama yang kita ni tu. Esok ya kita mesti sini bantu sama dengan ni aku sebab dia ni bantu. Dia kau macam aku itu pun lama. Itu pun. Kalau aku ini kita ni mesti sih sih ni. Asalnya kau pun tu kau juga nak faham ni abre. Jadi asal asal continue dia tu sih dia aku ni awam coba. Kita ni ada satu sih sih ni pun ada. Kita pun. Jadi mahu ada. Kita kan mesti sini. Jadi jangan macam nama kita ni dia. Kau tu ni abang. Emang. Kalau kita ni sama mana warm water, ini kita ni abang. Jadi saya tahu. Kau dah sokol water, mesti you nak kau buat lebih. Warm water, ini kita ni abang. Eh, panas betul abang. Kita pun siap mana ni. Kita saya tahu food dari mana. Ini dia. Yeah, food impression. No, mau dia. Kan aku beli video. Kita nak kau ni ada free. Kita nak kau kau dia sana kamera. Aku tahu aku ni ada. Kena nak channel tu sama. Aku pun aku kau ni mana. Kau jadi ni dia berapa ni? Kau jadi sama tu.